enamoa aya mensro wonne erade enenamo dia so se mensro fise otumi adie nyina ye fise oye ono kofo fise oka oye na ohye nsusua ejina enti wonne erade namoa aya mensro oho enne ochina ani daapim otise nia otie enura enne ochina ni daapim enti uninamua aya mensro.

se anajofano ena Laban edi nia ekoma Jacob instead of Rahel wasi sano ye pejan paibu o yesu di musevra de wane edua na dua wadise ni pa shebre deni ni pa inshira ni